0: Tips kesehatan semasa bercuti di luar negara. Jangan pergi ke tempat atau kawasan yang sesak, terutama di mana terdapat penyakit dilaporkan merebak. Pastikan makanan dan minuman yang diambil adalah bersih dan selamat. Senantiasa mengambil kebersihan diri. Simpan ubat yang perlu dalam beg tangan. Jika mengambil ubat yang ditetapkan, bawa preskripsi ubat dan surat doktor bersama auda. Disarankan untuk mendapat dan membeli insuran perubatan atau insuran pelancongan yang bersesuaian dari pihak-pihak pembekal insuran tempatan yang diiktiraf sebelum melancong ke luar negara bagi tujuan perlindungan semasa berada di luar negara. Sebarang pertanyaan, hubungi 123 atau layari laman sesawang www.moh.gov.bn.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Radio Television Brunei.
2: Okay, kembali terus bersama di pertemuan kita pagi ini. Kita terus membacakan lagi kiriman yang kita terima melalui WhatsApp di 8333-941. Baiklah, kita ada menerima kiriman daripada rakan pendengar kita. Okey, kita selamat berhujung minggu. Semoga katanya, semoga DJ dan semua pendengar-pendengar harmoni sentiasa dalam kesejahteraan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala serta rahmat dan kasih sayang Allah jua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk rakan kita Din di Bukit Lumut. Semoga kita sentiasa dalam lindungan dan kasih

sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cuaca di Sungai Liang Lumut katanya alhamdulillah baik saja, cerah, berserapan santai mendengarkan harmoni. Jadi selamat menikmati serapan pagi untuk Din di Bukit Lumut, katanya sambil menikmati kicauan burung-burung di awal pagi. Ini yang betulnya orang suasana yang sentiasa kita harapkan ya, di awal pagi mendengar kicauan burung, menyaksikan keindahan pagi, keindahan awan. Jadi terima kasih untuk Din yang tetap setia sambil mendengarkan harmoni, sambil menikmati serapan pagi. Baiklah, untuk seterusnya lagi ucapan yang kita terima katanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahniah diucapkan, ditujukan untuk awangku Mamak Fak. Okay, awangku Mama Fikri Pengiran Haji Kamarul Alam di Penaga Seria kena hari ini merayakan ulang tahunnya. Didoakan semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, berjaya dalam pelajaran, dan kami amat menyayangimu. Kami sangat menyayangimu. Ucapan dan doa ini datangnya daripada Mama, Baba, Fatul, Fatin, Tia, Daus, Ngangah Zul, Bebe, Duan, dan juga kirim pada Kisha, Shifa, Ilaf, Zura, Noha, dan juga kiriman pada Ashki Families, dan juga Haji Mukti Families, dan juga daripada Nini Ajahminah Kici di Kampung Sungai Teraban KB. Ia ditujukan, ia menunjukkan ucapan kepada awangku Mama Fikri Pengiran Kamarul Alam yang berada di Penaga menyambut ulang tahunnya hari ini. Okay, selamat ulang tahun juga kepada kita ya. Ini ucapan dan doa daripada keluarga yang amat menyayangi mu. Okey, seterusnya lagi katanya ucapan Sana Hawa ditujukan untuk ex-boyfriend, teman, sahabat dan suami imamku yang imamku sayang, iaitu Rizal. Hari ini 4 Oktober menyambut ulang tahunnya. Dengan iringan doa, ya Allah muliakan ia, lapangkan hatinya, bahagiakan di samping keluarga, diluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dikabulkan segala doa, dipanjangkan umur serta dikurniakan kesihatan, dijauhkan segala penyakit dan juga musibah, serta terimalah amal ibadahnya, jadikan ia cemerlang dalam kehidupan dunia akhirat, dan kelak jadikan dia penghuni syurgamu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan dan doa ni datangnya daripada isteri dan anak-anak yang berada di junjungan, dan juga kiriman daripada family Nur Iza ya, ditujukan untuk ni katanya untuk ex-boyfriend, ex-boyfriend, teman, sahabat dan suami tercinta imamku katanya, Ayang Rizal. Okay, semoga ada bersama kita ya. Alhamdulillah, kita juga ingin menunjukkan ucapan selamat ulang tahun, semoga bahagia hendaknya di samping isteri tersayang dan anak-anak. Okay, seterusnya lagi, okay, ini dia yang tadi saya bacakan. Okay, katanya lupa akan menukar fontnya. Oh, memang sukar saya membaca tadi kiriman yang ditujukan ya. Ni ucapan katanya untuk tunang kesayangan Jeffrey bin Imran, hari ini menyambut ulang tahun ke-43 tahun. Ketika ini masanya bertugas, kini sedang bertugas, dengan iringan doa, semoga dikurniakan umur yang panjang, diberikan kesihatan, diluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan ukrawi, dan juga katanya sayang setiap hari penuh dengan cinta. Alhamdulillah. Ini daripada tunang kesayangan Nana Fiona. Semoga yang ditujukan bersama kita ya pagi ini. Bila ada, kita bacakan lagi kiriman seterusnya. Ucapan selamat hari jadi ditujukan untuk cucu Muhammad Arif Irfan bin Arifin yang berada di Katok. Didoakan semoga dikurniakan kesihatan, berjaya dalam pelajaran, tercapai segala cita-cita, bahagia katanya di samping keluarga, dan semoga berjaya dunia akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini tu ditujukan datangnya ucapan dan doa ni datangnya daripada Nini di kampung, itu di Kampung Sungai Asam, untuk cucu Muhammad Arif Irfan bin Arifin di Kato. Dan juga ucapan ditujukan untuk sepupu Muhammad Arif Irfan bin Arifin di Kato,

doakan semoga sehat selalu, tercapai segala cita-cita yang diimpikan. Ni salam sayang kepada sepupumu, Kapsah, Kadi, Kain, Kaim, Kadirah dan juga Kahirah. Dan juga ke Kuratul di kampung Sungai Asam. Okey, itu ditujukan untuk sepupu Mama Arif Irfan bin Arifin menyambut ulang tahunnya hari ini. Seterusnya lagi, selamat hujung minggu katanya, gembira hendaknya di samping keluarga. Semoga kita ini semua dikurniakan dan semoga kita dilindungi Allah dan semoga amal ibadah kita diterima Allah juga. Amin, amin. Terima kasih untuk Cikgu Sa'dia yang menyapa kita pagi ini. Katanya cuaca di rancang perpindahan negara rimba cerah saja. Okay, terima kasih untuk semua rakan-rakan pendengar yang bersama kita pada pagi ini. Semoga anda akan terus setia bersama kami menerusi hiburan sesegar harmoni pagi. Dengarkan sebuah lagu dangdut yang dirakam di tahun 2005 bersama Wiwi Karlina, lagu Pacar Kupeling yang memandu hati-hati hendaknya pandu dengan penuh cerman. Selamat berhujung minggu kita ucapkan untuk pendengar-pendengar kita. Semoga hari ini akan terus membawa keceriaan untuk kita.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Et là, il y a une Diana Fraise. Hein? Ya balau ada kita terus membacakan lagi ucapan yang kita terima melalui WhatsApp di tanya 8333941. Kita akan membacakan hingga 9 pagi ini nanti. Ini Kineman, selamat menyambut hari kelahiran. Selamat ulang tahun untuk sahabat tersayang, katanya at MTSSR. MTSSR Nur Shanita binti Haji Hamidun yang berada di kampung Mata-Mata Nana Sanggul, katanya menyambut ulang tahunnya hari ini dengan doa daripada teman-teman. Ini katanya, ya Allah kurniakanlah segala kebaikan pada hari ini dan hari-hari mendatang. Semoga sentiasa melindungan dan rahmat Allah di kekalkan Islam dan iman, dikurniakan keampunan, dilimpahkan rezeki, dipanjangkan umur dalam keberkatan dan ketaatan-Mu ya Allah. Bahagiakan ia di samping keluarganya. Terimalah segala amal ibadahnya dan makbulkan segala doanya. Kurniakan kesihatan dan selamatkan kesejahteraan kehidupan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan ditujukan ya untuk rakan, mungkin rakan yang pernah menuntut di MTSSR kalau saya tak silap mata teknik Sultan Saif Rizal ya. Untuk Nur Shanita binti Haji Hamidun menerima kiriman ucapan daripada kawan-kawan, katanya pada rakan-rakan Ajah Masnani, Hasliza, Suraya, Rini dan Dianku Maimunah, BFF MTSSR 1996. Okey, semoga Shanita bersama kita ya. Bahagia hendaknya menerima kiriman pada rakan-rakan. Dan seterusnya lagi ucapan yang kita terima, ucapan selamat ulang tahun khas, katanya selamat hari jadi untuk sahabat Muhammad Nur bin Haji Muhammad Hussein. Didoakan semoga panjang umur, sihat walafiat, diluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, bahagia di samping keluarga tersayang. Ya amin amin ya rabbal alamin. Ucapan ni, ucapan dan doa ditujukan untuk Muhammad Nur bin Haji Muhammad Hussein. Ucapan datangnya daripada grup WhatsApp Depo Logistik Tentera dan Awam, ditujukannya untuk Muhammad Nur bin Haji Mohsin. Dan seterusnya lagi ucapan ditujukan khas untuk kekanda, untuk orang yang sama, itu Muhammad Nur bin Haji Hussein. Didoakan semoga panjang umur, sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan, bahagia di samping keluarga tersayang. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan ini datangnya daripada grup WhatsApp Sibling HMHHT, ditujukannya untuk kanda Muhammad Nur bin Haji Hussein. Baiklah, kita terus bersama di pertemuan kita menerusi hiburan sesegar harmoni pagi. Pastikan untuk nantikan bersama kami nanti untuk mengikuti Bintang Harmoni separuh akhir 2026, yang mana akan dapat order dengarkan pada seri pertama pada pukul 10.30 minit pagi dan seri kedua 1.30 minit petang nanti. Ya, seramai 30 peserta telah berjaya terpilih ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026 dan hanya 10 peserta yang akan dipilih ke pentas akhir. Jadi siapakah yang bakal menyerlah, siapa yang mampu memikat hati juri, nantikan bersama. Jadi jangan ketinggalan untuk mendengarkan ya pada pukul 10.30 minit pagi dan 1.30 minit petang ini nanti.

0: Česko.
1: Facil. Oh, kenapa ya?
0: Kena tahan ya DJ PMC. Pasal lama sampai mukanya.
1: Eh? Bukannya itu sihat kah?
0: Itulah. Sebelum ini ya okey kan? Sakit kepala pun dah ada. Tahu-tahu tinggi tekanan darahnya. Ya doktor bah. Mun indah kedapatan awal, boleh jadi lagi teruk tu.
1: Ya kah? Nada rasa apa-apa langsung?
0: Nada. Ya baca itu pun sebab bininya yang menyuruh.
1: Dorang itu perumuran tani bah ha? Bila kan kita nilas becek bang?
0: Rasaku macam 3 tahun pulang sudah.
1: Bang, lakas tani becek mingguan ni?
0: Bah, bisa aja tu. Sekarang aku buat untuk tani di Bruhealth ha?
2: Program Pemeriksaan Kesihatan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan menyediakan pemeriksaan faktor risiko penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi serta paras gula dan kolesterol dalam darah yang tinggi untuk lelaki dan wanita berumur 40 tahun ke atas. Daftar melalui BruHealth atau kunjungi pusat kesihatan berdekatan anda. Bertindak sekarang, sayangi hidup.

Kumpulan sepeda dengan lagu Kasih Latifah. Selamat pagi kepada pendengar kita. Okey, semoga pagi ini akan terus membawa kebahagiaan untuk kita semua. Selamat hujung minggu. Ya, waktu di hujung minggu inilah masa untuk kita berehat seketika. Jika hari biasa kita sibuk dengan tugasan kita, bertugas, mencari rezeki, dan anak-anak pula sibuk dengan tugasan mereka sebagai pelajar, ya. Jadi masa hujung minggu inilah untuk ruang kita untuk berehat, mengisi semula tenaga yang telah kita curahkan, masa untuk kita bertenang-tenang, ya, di hujung minggu ini. Jadi semoga dengan adanya kita bersama keluarga, kita luangkan waktu bersama keluarga dan juga insan-insan tersayang, ini pastinya akan membuat hati kita akan lebih rasa bahagia, ketenangan. Jadi semoga lah hujung minggu kita ini akan terus hujung minggu yang berkualiti, yang dapat mengeratkan hubungan keluarga kita, memberi ketenangan, kebahagiaan, dan seterusnya memberi semangat baharu untuk esok hari Isnin, ya, hujung minggu. Jadi semoga esok minggu baru akan terus memberi kita semangat. Jadi sekali lagi selamat berhujung minggu kepada pendengar-pendengar kita. Sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan, dan yang penting kita sentiasa bersyukur, sentiasa kita, ya, mensyukuri apa yang kita dapat, apa yang kita perolehi dalam kehidupan kita. Jadi semoga kita akan terus beroleh ketenangan. Okey, baiklah, dengarkan lagu seterusnya. Ini sebuah lagu nyanyian Dato' SM Salim. Lagu Tepuk Amai-Amai. Tepuk Amai-Amai Belalang Kupu-Kupu. Lagu nyanyian bersama, kita dengarkan, ya.

Radio Dia SM Salim dengan lagu Tepu Amai Amai. Eh, baca buku sampai habis. Bila periksa pasti tak lupa. Tu dia untuk anak-anak kita, pelajar-pelajar kita akan menduduki peperiksaan. Percayalah pada diri sendiri, usaha dan terus berusaha. Jangan takut dia dan menghadapi peperiksaan. Belajar dengan tekun, hadapi dengan berani, berdoa dengan ikhlas, jawab dengan tenang. Fokus dengan perjuanganmu sebagai pelajar mendapat menduduki peperiksaan. Walaupun pastinya terasa penat ya. Bawa berehat seketika dan yang penting jangan putus asa. Ya, kejayaan bukan hanya mendapat keputusan yang cemerlang tetapi tentang keberanian untuk terus berusaha dan memberikan yang terbaik. Ya, jadi sama-sama kita ucapkan selamat menduduki peperiksaan untuk pelajar-pelajar kita. Semoga dipermudahkan segala urusan, diberikan ketenangan, kekuatan fikiran dan semoga akan berjaya dalam peperiksaan ya. Good luck untuk para pelajar-pelajar kita. Semoga dengan memberikan sedikit memberikan sokongan ya, kita sebagai ibu bapa akan terus memberi keyakinan untuk anak-anak kita. Agaknya bagi bis kita yang mungkin saat ini agaknya ada di antaranya mungkin sedang memasak untuk sarapan pagi. Jadi semogalah pagi ini akan dapat menikmati sarapan pagi bersama keluarga. Dan bagi yang bertugas, selamat bertugas. Hati-hati hendaknya dalam bertugas. Sama-sama kita bertugas. Semoga kita akan mendapat rezeki yang berkat. Sambil berhibur bersama kami di pertemuan kita untuk pagi ini. Lagi dengarkan lagu.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Ya, terima kasih untuk semua rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih untuk rakan kita BP555 yang menyapa kita pagi ini. Kita selamat pagi. Semoga hari ini dipenuhi dengan kebahagiaan, kegembiraan bersama keluarga tersayang. Cuaca di kampung di Rancang Perpindahan Negara Kampung Meragang katanya alhamdulillah. Dari kampung Rancang Perpindahan Negara Kampung Meragang ke Masin. Okey, agaknya dalam perjalanan ya. Jadi hati-hati dalam perjalanan. Dan pengongsian cuaca pun alhamdulillah pada rakan pendengar kita hampir kesemuanya mengongsikan cuaca baik saja. Jadi semoga cuaca sentiasa dalam keadaan baik, itu yang kita harapkan. Dan semoga yang kita rancang hari ini dapat kita laksanakan dengan sebaiknya. Okey, di sini rakan kita Cikgu Ajabat menyapa kita. Cuaca di Batu Bersurat katanya kelihatan cerah alhamdulillah. Ini untuk renungan bersama. Tidak ada kehidupan yang sempurna kerana sedih dan bahagia akan selalu hadir menyapanya. Maka jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Okay, terima kasih untuk Cikgu Ajabab. Dan Cikgu Ajabab juga ada berkongsi pantun pagi ini. Bunyi pantunnya, harta dunia jangan dikejar, amanah keluarga wajib dijaga, jujur beramal dengan sabar, Allah mengetahui isi jiwa. Dan pantun seterusnya, salam disambut penuh syukur, serapan pagi makan cepati, bukan rupa dan harta jadi pengukur, budi bahasa juga iman yang dicari. Itu dia cantik pantunnya. Terima kasih untuk Cikgu Ajabab yang bersama kita pagi ini. Dan di sini ada lagi kiriman yang kita terima. Okay, katanya harap bersedia untuk dirakam ya. Sana halwah ditujukan untuk Lai Amar, hari ini menyambut ulang tahun yang ketiga tahun. Semoga menjadi anak yang soleh, taat kepada mama, bapa dan nini mama serta nini bapa. Dan semoga Amar akan menjadi anak yang pintar. Ini kiriman daripada Usunani, Abang Muiz, Abang Fayad, Kakak Irisha dan Kakak Zia untuk Amar menyambut ulang tahun yang ketiga tahun. Ya. Bela ucapan terakhir yang kita terima. Okey, ini bukan ucapan, ini sapaan daripada rakan-rakan kita. Terima kasih untuk semua yang bersama kita pagi ini. Kita dengarkan sebuah lagu joget. 9 pagi nanti kita

E zene zene lagu kamulu di Muara Kasih. Ada tugasan saya berakhir pukul 10 pagi ini nanti. Tepat 10 pagi kita akan mengikuti berita dunia. Sejurus lepas berita dunia, rakan tugas yang lain akan menemani. InsyaAllah jumpa lagi esok di pertemuan kita menerusi Simfoni Harmony. Ada mengakhiri tugasan saya, lagu daripada kumpulan Olan, Hitam Manisan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Harmony FM.
1: Inspiracji Warner Bohater, Stefan Warner dan Sultan Auda.
2: Inilah Radio Brunei Harmony FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Ku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Filipina, pengerusi ASEAN menyuarakan kebimbangan terhadap serangan udara di negeri Rakhine, Myanmar yang menyebabkan kematian, kecederaan dan kemusnahan. Filipina bersedia untuk memudahkan perbincangan dalam blok serantau itu berkaitan langkah terbaik untuk membantu Myanmar. Sebagai pengerusi ASEAN, Manila berkata ia akan terus mengambil kira pandangan semua negara anggota dan terus dipandu oleh pendekatan berasaskan konsensus blok serantau itu. Serangan udara di Kiu Tau Isnin lalu adalah serangan paling maut di Rakhine sejak pengeboman hospital pada bulan Disember yang telah membunuh 50 orang dan mencederakan berpuluh-puluh yang lain lagi. Ditahan pula banjir yang masih berlaku di 26 buah negeri dan Bangkok telah menjejaskan hampir 1.2 juta rumah dan 3.2 juta orang. Hujan lebat di banyak kawasan di negara itu dan pelepasan air dari utara yang mengalir ke dataran tengah telah menyebabkan banjir meluas. 162 daerah, 1,254 tambun dan lebih daripada 9,200 kampung telah terjejas di seluruh 26 negeri termasuk ibu negara. Jabatan Pencegahan dan Pemulihan Bencana telah menghantar kakitangan dan peralatan ke kawasan yang terjejas untuk mempercepat

0: dan kerja saliran, membuka semula jalan dan mengurangkan paras air banjir. Pihak berkuasa setempat juga membantu mangsa banjir mengutamakan kumpulan yang terdedah dengan memindahkan mereka ke kawasan selamat serta menghantar bekalan makanan, air minum, ubat-ubatan serta bekalan penting lain ke rumah yang terjejas. Pemimpin Afrika berhujah untuk membuka modal benua itu di satu persidangan perniagaan di Mesir dengan berkata Afrika boleh melakukan yang terbaik dalam membiayai pertumbuhan pihak-pihak berkenaan dan mengurangkan kebergantungan kepada dana luar. Perhimpunan tiga hari di Bandar El Alamin di Mediterranean Mesir menghimpunkan lebih 20 ketua negara dan wakil kerajaan bersama pemimpin perniagaan, ahli perbankan dan institusi pembangunan. Berucap di Forum Alamin Afrika, Presiden Mesir Abdul Fattah Al-Sisi berkata, sektor swasta Afrika kekal sebagai penggerak ekonomi utama benua itu menyumbang lebih daripada 70% daripada keluaran dalam negara kasar. Reaksi positif di Iraq mengikuti pengunduran tentera Amerika Syarikat yang terakhir di bawah perjanjian Iraq-Amerika Syarikat membuka laluan bagi fasa baharu dalam urus tadbir Iraq yang didominasi isu-isu keselamatan, pertahanan dan ekonomi. Selepas tentera Amerika Syarikat berkubu selama 23 tahun di Iraq, Baghdad dan Washington secara rasmi mengumumkan pengunduran tentera Amerika Syarikat dari wilayah Iraq Rabu lalu, menandakan berakhirnya misi gabungan antarabangsa dan tentera Amerika Syarikat dari semua pangkalan. Pertumbuhan suku tahunan Vietnam meningkat kepada 9.95% dalam tempoh Julai-September, naik dari 8.81% dalam 3 bulan sebelumnya dan yang paling pantas dalam 4 tahun. Vietnam sudah lama mencapai kejayaan dalam kalangan ekonomi Asia dan kerajaannya menyasarkan pertumbuhan 2 angka dalam 5 tahun akan datang. Pejabat Statistik Negara melaporkan pertumbuhan bagi 9 bulan pertama tahun 2026 mencapai 9.01% yang tercepat untuk tempoh itu dalam 15 tahun. Ekspor meningkat 24.5% dari tahun ke tahun manakala import meningkat 36.7%. 90 orang berjaya diselamatkan susulan banjir besar yang melanda Madrigueras di Tenggara Spanyol akibat hujan lebat yang menjejaskan negara tersebut. Menurut laporan setempat, banyak prasarana musnah dan kenderaan yang terapung atas jalan raya memaksa operasi menyelamat berskala besar di bandar dengan penduduk hampir 5,000 orang. Turunan hujan dilaporkan mencecah kira-kira 142 liter semeter persegi. Pihak berkuasa mengesahkan seorang wanita berusia 102 tahun terkorban dalam tragedi itu. Seorang pemandu hilang kawalan dan melanggar ke dalam sekumpulan peminat Liga Rugby di Bandar Timur Australia Newcastle mencederakan 10 orang termasuk kanak-kanak. Beribu-ribu penyokong telah berkumpul untuk memberi penghormatan kepada pasukan Liga Rugby setempat Newcastle Knights sebelum perlawanan akhir mereka menentang Sydney Roosters. Tetapi suasana meriah itu bertukar menjadi tragedi apabila seorang peminat rugby berusia 18 tahun yang memandu secara tidak terkawal dengan merempuh orang ramai. Dua orang berada dalam keadaan cedera parah. Anggota polis menahan pemandu terbabit untuk diisolasi siasat berkaitan tragedi itu. Akhir sekali, kemalangan jalan raya yang melibatkan beberapa kenderaan di lebuh raya telah membunuh 20 orang di negeri Plateau Utara Tengah Nigeria. Laporan itu disahkan dalam satu kenyataan oleh pihak berkuasa setempat. Kor Peronda Keselamatan Jalan Persekutuan Nigeria menjelaskan kemalangan berlaku di Jalan Heaven Kibojos melibatkan 4 kenderaan, sebuah lori, kereta, bas dan motosikal. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Haji Nur Zainah, Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 1:30 hari waktu negara Brunei Darussalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah hari ini pertemuan kita hari Ahad, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 4 Oktober 2026 Masehi, dan saya Aina. Insyaallah kemenemani Auda hingga 2 petang nanti. Hera dikongsikan sejenak rancangan. InsyaAllah pada pukul 10.30 minit pagi nanti kita akan ikuti separuh akhir Bintang Harmoni. Ini siri pertama seramai 30 peserta berjaya terpilih ke peringkat separuh akhir, dan hanya 10 peserta yang akan dipilih ke pentas akhir. Sama-sama kita nantikan nanti. Satu tengah hari kita akan beri laluan kepada berita perdana. 1.30 minit tengah hari kita ada siri kedua bagi separuh akhir Bintang Harmoni. Jadi siri pertama pada pukul 10.30 pagi dan siri kedua pada pukul 1.30 minit tengah hari.

Bintang Harmoni separuh akhir 2026. Ya, sudah seramai 30 peserta telah berjaya terpilih ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026 dan hanya 10 peserta akan dipilih ke pentas akhir. Siapakah yang bakal menyerlah? Siapakah yang mampu memikat hati juri? Setiap nada dipertaruhkan, setiap persembahan menjadi penentu. Sama-sama kita dengarkan dan ikuti siarannya pada hari ini, hari Ahad, 4 Oktober 2026 di Harmoni FM. Siri pertama akan disiarkan pada pukul 10.30 minit pagi dan siri kedua pada pukul 1.30 minit tengah hari. Jadi jangan ketinggalan mendengarkan persembahan mereka. Hayati dan nikmati setiap alunan dan kekuatan vokal yang bakal dipersembahkan oleh 30 peserta di pertandingan separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Satu pentas, satu impian, melangkah menuju kegemilangan. Serlah bakat hebat, malar segar.

0: Bintang Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Hari ini kita akan menyaksikan dan memperdengarkan 30 orang peserta yang berbakat yang bakal mempersembahkan lagu-lagu mereka yang mereka pilih. Untuk hari ini, Auda bersama saya Wafi Anwar dan juga
1: saya Wafa Muhammad selaku host Auda untuk hari ini.
0: Ya betul. Wafa, apa khabar Wafa?
1: Alhamdulillah, Wafi.
0: Alhamdulillah, Wafa, kita ini batas sudah ada sama-sama dalam satu program. Jadi alhamdulillah rezeki kita ini hari ini berada di peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026.
1: Dan alhamdulillah kita bersua kembali dan kali ini Wafi kita ini akan menyaksikan 30 orang peserta yang akan bertanding. Jadi kali ini Wafi, pertandingan ini akan dibahagikan kepada dua sesi.
0: Betul.
1: 15 peserta akan menampilkan bakat masing-masing pada sesi pertama, manakala 15 yang lainnya akan menampilkan pada sesi kedua nanti.
0: Ya, betul.
1: Jadi selepas satu karang baru kita ini akan mengetahui manakah peserta ataupun siapakah peserta

0: yang akan marah ke peringkat akhir.
1: Ya, dan cerita sedikitlah mengenai dengan pertandingan Bintang Harmonia ni, Wafa. Antara objektifnya adalah untuk mencungkil dan mengetengahkan bakat-bakat nyanyian tempatan. Selain itu juga, Wafa, untuk menyediakan platform untuk bakat dalam bidang seni, juga mempopularkan lagu-lagu malar segar kepada generasi masa kini.
0: Malar segar, Wafia.
1: Evergreen.
0: Evergreen, okey. Dan juga bagi makluman untuk para penonton, pengetahuan untuk para penonton dan juga pendengar, uji bakat telah pun diadakan pada bulan Januari lalu, Wafi, bertempat di RTB Kompleks Sungai Akar selama 3 hari, iaitu pada hari Jumaat hingga hari Ahad, dan kita telah pun menerima kira-kira 100 penyertaan.
1: 100.
0: Ramai sebenarnya penyanyi di Brunei ini, Wafi.
1: Betul.
0: Tapi pada kali ini hanya 30 orang peserta yang mara ke separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Dan dorang akan membawakan pilihan lagu masing-masing. Ada syarat juga ni, Wafi.
1: Apa syaratnya?
0: Okey, syaratnya bagi peserta-peserta yang memilih lagu bahasa Melayu, mereka harus membawakan ataupun memilih lagu-lagu pada tahun 2016 ke bawah. Tapi kalau siapa yang memilih lagu bahasa Inggeris, ia mesti memilih lagu tahun 2006 dan ke bawah.
1: Jadi artinya lagu-lagu 2016 sudah pun memasuki era evergreen.
0: 2016 maksudnya 10 tahun sudah, Wafi.
1: 10 tahun sudah lagu
0: itu. Kalau lagu itu sudah evergreen, kita ni apa, Wafi?
1: Entahlah. Mungkin boleh sudah masuk museum. Baik, nampaknya kita ini sudah bersedia nih. Peserta-peserta kita ini pun sudah bersedia dan bersemangat untuk mempersembahkan nyanyian-nyanyian mereka. Jadi, Wafa, kita perkenalkan peserta-peserta kita.
0: Okey, baik. Jadi kita akan menampilkan untuk pembukaan, memanaskan pentas kita. Betul. Pada kali ini kita akan menampilkan peserta pertama, Yusham Yuzani, dengan lagu Andai Hatiku Bersuara.
1: Dan kita teruskan lagi, Wafa, ke peserta yang kedua, Amal, dengan lagunya Fatwa Pujangga. Dan setelah itu peserta ketiga, Syafiq Moses, dengan lagu Berhenti Berharap. Lagu-lagu ini cukup bervariasi. Dan apa kata kita bawa penonton dan juga pendengar kita untuk mengikuti. Audah, kita ikuti bersama.

0: Wow, wow, wow.
1: Wafa, hebat sekali persembahan daripada tiga peserta kita yang pertama untuk peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026 ini.
0: Ia tak artinya tu Wafi, yang menyanyi pakai hati.
1: Durus.
0: Nah, ini kesinambungan daripada pepatah kita ni selalu cakap kan, dari mata turun ke hati. Dari hati jadi suara.
1: Catukah?
0: Macam tu. Artinya yang menyanyi hati pakai hati. Ia dari mata turun ke hati, dari hati jadi suara. Ya memang tulus yang menyanyi tu.
1: Lurus. Jadi adalah yang dipersembahkan ataupun ditonjolkan oleh peserta-peserta kita ini dalam peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Menyanyi dengan perasaan, dengan feel-nya tersendiri.
0: Wafi, baru tiga orang Wafi.
1: Terus baru tiga orang. Kita ini ada ramai lagi.
0: Saya tidak mencemburui apa juri. Memang paning juri di belakang aku.
1: Durus, betul. Baik, Wafat, tanpa teni membuangkan masa lagi, okay, kita diteruskan lagi pertandingan separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Okay. Saya yakin penonton dan juga pendengar-pendengar tadi dah sabar lagi bersama dengan peserta-peserta kita ini berikutnya. Kita diterus saja, persilakan peserta kita yang keempat, Aziz Ifwan dengan lagunya Mungkir Bahagia.
0: Baik, dan kita ada peserta kelima iaitu Arfan Niza dengan lagu Jerat Percintaan. Manakala peserta keenam pula akan membawakan lagu Untukmu Selamanya daripada Ardi.
1: Betul, kita ikuti bersama.

0: Serlah bakat hebat malar segar. Yo.
1: Ya, itu slogan okay. Untuk pertandingan bintang Harmoni. Serlah bakat hebat
0: malar segar. Masih lagi bersama kita di peringkat ya, separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Ya. 15 peserta untuk sesi pertama kali ini. Kita telah pun mendengarkan 6 peserta yang telah bertanding suara ni Wafi menyerlahkan bakat dengan

0: dengan persembahan yang sangat hebat.
1: Betul sekali Wafa, dan pujian kita ini harus berikan juga kepada peserta-peserta kita ini. Kenapa? Disebabkan oleh keberanian mereka mengikuti pertandingan yang dianjurkan oleh Radio Television Brunei. Apakah tidaknya Wafa, untuk mengikuti pertandingan ini banyak sebenarnya yang perlu dijaga. Antaranya makan minum, rehat, kesihatan, macam-macam lagi lah yang perlu dijaga. Jadi sekali lagi pujian harus kita berikan kepada peserta-peserta kita. Jadi siapakah yang akan ke peringkat akhir ni?
0: Siapa?
1: Mungkin terlalu awal, tapi tidak apa-apa. Kita ni tunggu dan saksikan dan ikuti bersama.
0: Jadi 6 peserta telah pun kita perdengarkan. Semakin lama semakin menarik.
1: Betul.
0: Kita punya separuh akhir bagi Bintang Harmoni 2026. Dan pada setiap pertandingan tentu ada saingan. Pastinya setiap lagu akan membawa cerita tersendiri dan juga cara penyampaiannya itu berbeza.
1: Betul.
0: Macam kita ni pulang juri Wafi.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Menambah lagi 2 orang di sana.
0: Okey. Baik, kali ini kita akan dengarkan kisah penuh emosi daripada 3 lagi peserta yang akan membawakan lagu 90-an Wafi kali ini.
1: Baik.
0: Okey. Jadi mari kita sambung dengan barisan peserta berikutnya dan kita beri semangat dari belakang.
1: Ya, betul.
0: Okey.
1: Dan untuk itu kita persilakan peserta kita yang ketujuh, Is dengan lagunya Lamunan Terhenti.
0: Baik.
1: Peserta ke-8, Jiman Shah dengan lagu Nota di Lautan Sepi. Dan peserta ke-9, Joey dengan lagu Hujan di Tengah Hari. Kita ikuti bersama.

0: Wow, wow, wow, Wafa. Persembahan yang hebat dengan emosi dan juga penghayatan dari setiap peserta kita ini tadi.
1: Dapat dilihat dan didengarkan.
0: Serlah bakat hebat malar segar dalam pertandingan Bintang Harmoni 2026 ini. Sekali lagi kita ingin kongsikan juga kepada penonton ataupun pendengar-pendengar kita mengenai dengan salah satu syarat untuk pertandingan Bintang Harmoni 2026 antaranya lagunya hendaklah di bawah tahun 2016 bagi lagu-lagu Melayu dan juga bawah tahun 2006 bagi lagu-lagu Inggeris. Itu antara syarat penyertaan.
1: Okay.
0: Dan untuk peringkat separuh akhir ni Wafa, ada seorang peserta membawakan lagu Inggeris.
1: Wah, nanti lagu Inggeris
0: kita nantikan. Inggeris.
1: Oh, lagu Inggeris.
0: Bukan Inggeris.
1: Baik, jadi pentas kita semakin hangatnya.
0: Betul.
1: Semakin panas, semakin meriah dengan pelbagai genre lagu dan juga bervariasi dan penuh penghayatan ni Wafi. Jadi inilah yang menjadikan pertandingan ini unik. Macamnya Wafi tadi, apa? Serlah bakat hebat malar segar. Okey. Jadi tanpa membuang waktu Wafi, mari kita saksikan ataupun kita dengarkan dengan peserta seterusnya menampilkan peserta ke-10 iaitu Anwar Mohaimin dengan lagu Memori Cinta Luka. Peserta ke-11 Amin Azhar dengan lagu Feeling Good. Okey. Dan peserta ke-12 Rifa dengan lagu Bertahta di Hati.
0: Kita ikuti bersama.

0: Wow, Wafa. Peserta-peserta kita ni tadi, hebat sekali dengan suara dan juga penampilannya.
1: Ya, macam mana Wafi yang menyanyi tadi?
0: Burst my heart.
1: Cuit. Ah, bunyi burung.
0: Ada background sound lah.
1: Ada, mesti ada.
0: Baik, Wafa, kita ni sudah berada di penghujung rancangan ini. Okay. Untuk sesi yang pertama, di mana di dalam separuh akhir pertandingan Bintang Harmoni, ada 30 orang peserta yang bertanding, 15 orang peserta dari sesi pertama dan tinggal 3 lagi. Yang akan membuat persembahan dan akan terus berjuang. Aha. Jadi sama-sama kita ni saksikan.
1: Baik, jadi tiga peserta terakhir ni untuk menutup sesi dengan padu suara dan penuh gaya pastinya lah Wafia. Jadi untuk peserta seterusnya, kita akan menampilkan peserta ke-13, Awang Kunas dengan lagu Mabuk Kepayang.
0: Ya betul. Peserta 14, Rif Arwen dengan lagu Aku Sanggup. Dan peserta terakhir untuk sesi pertama ni membawakan satu lagi lagu berbahasa Inggeris.
1: Okey, ya, lagi.
0: Bukan Birds Flying High. Ini peserta kita yang ke-15, Edmal Fatiha dengan lagunya It's All Coming Back to Me Now. Audah, kita ikuti bersama.

0: Kembali bersama kami menerusi peringkat separuh akhir pertandingan Bintang Harmoni 2026. Alhamdulillah, Wafa, kesemua 15 peserta bagi sesi yang pertama ini telah pun membuat penampilan ataupun persembahannya, dan tahniah kepada semua peserta atas usaha dan juga bakat yang ditonjolkan.
1: Jadi kita ucapkan terima kasih juga kepada semua yang telah menjayakan pertandingan separuh akhir Bintang Harmoni 2026 sesi pertama. Dan terima kasih juga kepada peserta-peserta yang sudah membuat kita ni menari-nari di belakang tabir.
0: Ya, betul.
1: Macam hantar kaki.
0: Lurus. Dan juga ada yang sampai kita ni dengan macam, suaranya.
1: Memang sangat hebatlah dari sesi pertama kali ini. Jadi kita jumpa lagi pada sesi kedua dengan 15 lagi orang peserta. Siapakah yang akan mara ke peringkat akhir? Kita nantikan. Jadi dari kami, Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Serlah bakat hebat, malar segar.
3: Bintang Harmoni

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA

0: dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Yaudah, tadi kita ikuti siri pertama bagi Bintang Harmoni separuh akhir 2026. Kita ada lagi siri kedua pada pukul 1.30 tengah hari nanti. Seramai 30 peserta telah berjaya terpilih ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026 dan hanya 10 peserta akan dipilih di kepentas akhir. Di setiap nada dipertaruhkan, setiap persembahan menjadi penentu. Jadi jangan ketinggalan untuk mendengarkannya siri kedua pada pukul 1.30 minit tengah hari. Persembahan mereka, hayati nikmati setiap alunan dan kekuatan vokal yang bakal dipersembahkan oleh 30 peserta di pertandingan separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Satu pentas, satu impian, melangkah menuju kegemilangan. Serlah bakat hebat, malar segar.

Selamat menaikan sembahyang fardu zuhur kepada seluruh muslimin dan muslimat di negara Brunei Darussalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM. Ya, Auda, kita menyeru sama-sama kita saling beringat agar meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menjaga kesihatan jantung dan mengamalkan gaya hidup sihat. Pemakanan seimbang, aktiviti fizikal yang mencukupi, tidak merokok serta pemeriksaan kesihatan secara berkala merupakan antara langkah penting dalam memelihara kesihatan. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil langkah proaktif dalam menjaga kesihatan jantung demi kesejahteraan dan kualiti hidup yang lebih baik.

0: Baka, order tah. Kami minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
0: Eh? Diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan

0: air secap. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
1: Hah? Infused water?
0: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
1: Benar juga ah.
0: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei. Berjalan.

Ya, pada hari ini pertemuan kita hari Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 4 Oktober 2026 Masihi. Yaudah, serangan jantung merupakan kemuncak kepada tanda kegagalan fungsi jantung sekiranya berlakunya komplikasi. Dikongsikan punca dan gejala serangan jantung sebagai panduan bersama. Punca serangan jantung ialah penyakit kronik tidak dikawal, contohnya seperti hipertensi, paras kolesterol, kolesterol tinggi, diabetes dan obesiti, mengamalkan cara hidup yang tidak sihat, tidak aktif secara fizikal, pengambilan makan tidak sihat, merokok atau pengambilan alkohol yang berlebihan. Kemudian dia ada sejarah keluarga, itu di antara punca serangan jantung. Gejala serangan jantung, rasa sakit dada bahagian kiri atau tengah dada yang menular ke bahu, lengan kiri, leher, dagu dan belakang badan. Kadangkala sakit di ulu hati sebagai gejala utama. Kadangkala terasa loya, jantung berdebar, pitam, pening, keletihan, badan berpeluh dan juga sesak nafas. Itu dia saya kongsikan tadi, punca dan gejala serangan jantung sebagai panduan kita bersama.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini belajar dari pengalaman lalu. Memang kehidupan manusia sentiasa dihiasi dengan berbagai ujian. Kerana itu, belajarlah dari semua pengalaman. Sedih dan bahagia bergilir, senyum dan tawa datang dan pergi. Manusia diuji dengan kenikmatan agar bersyukur. Dilatih dengan musibah agar bersabar. Sudah semestinya syukur, sabar, ikhlas dan tawakal menjadi bekal dalam mengharungi kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 140. Dan masa, yakni kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Sepanjang perjalanan kehidupan, akan banyak hal yang ditemui. Setiap yang dialami, hendaklah kita jadikan sebagai pelajaran dan kenangan. Jika kepedihan, jadikan ia sebagai penyuntik semangat. Apabila kebencian, jadikan ia sebagai pembina keberanian. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aaron, mari kita gunakan tangga kekal aktif setiap hari dengan menggunakan tangga berbanding lift untuk lebih sihat. Terdapat banyak faedah kepada kesihatan apabila kita menggunakan tangga. Di antaranya, dapat kekalkan jisim tulang, kurangkan strok, kurangkan gejala kemurungan ataupun depression, dapat kurangkan tekanan darah tinggi, BP pun kata orang tu normal lah, meningkatkan kesihatan jantung dan dapat mengurangkan berat badan. Itu dia faedah kepada kesihatan apabila kita menggunakan tangga. Kekal aktif, kekal sehat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengarahan Anak Isteri berangkat menyertai pertandingan Firefit Obstacle Challenge. Brunei City Festival menjadi ruang bagi mengukuhkan hubungan perniagaan. Penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum penting dalam membina kemahiran komunikasi dan semangat bekerjasama. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengarahan Anak Isteri Pengarahan Anak Sarah binti Pengarahan Haji Saleh Abrahaman pagi tadi berangkat menyertai pertandingan Firefit Obstacle Challenge. Acara yang dianjurkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelaman Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Helmi Abdullah Fitness, Brunei Fitness Club dan Passionku diadakan di Dewan Serbaguna Jabatan Bomba dan Penyelaman Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Abdul Walid bin Hadi Matasan, Setiausaha Tetap Pengurusan Strategi Dasar dan Korporat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Acara mengetengahkan konsep cabaran kecergasan berintensiti tinggi yang diinspirasikan dari format pertandingan kecergasan moden dengan menggabungkan elemen larian, ketangkasan serta kerjasama berpasukan. Acara mempertandingkan tiga kategori. Kematian merupakan satu hakikat kehidupan yang pasti akan dilalui oleh setiap yang bernyawa. Kematian bukanlah penamat, tetapi sebaliknya merupakan sebuah pintu gerbang menuju ke alam abadi. Oleh sebab kematian itu pasti, Rasulullah menyarankan agar umatnya sentiasa menghidupkan ingatan kepada kematian. Umat Islam sentiasa digalakkan bersiap sedia dan menghadapi kematian dalam husnul khatimah. Demikian antarinti parti tazkirah bertajuk Zikrul Maut, Benteng dan Penyelamat Diri yang disampaikan oleh Awang Abdul Hadi Nasrullah bin Muhammad Ashraf, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei dari Masjid Kampung Lumapas bagi menyerikan Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-249 malam tadi. Menyemarakkan program berkenaan jawatan kuasa takmir, belia dan jemaah Masjid Kampung Lumapas serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara turut menyertai warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikutinya secara maya. Brunei City Festival yang sedang berlangsung di daerah Tutong menjadi ruang untuk usahawan tempatan mempromosi produk dan perkhidmatan, menggalakkan pertukaran budaya serta mengukuhkan hubungan perniagaan dianjurkan oleh Reza Futlana

0: Management Services dan kerjasama BIM Niaga. Festival kali ini menghimpunkan lebih 90 pengusaha tempatan dan luar negara. Berlangsung selama 5 hari, festival berkenaan turut menyediakan pelbagai aktiviti untuk para pengunjung. Keahlian dan penglibatan dalam nadi aluah kelab bahasa diharap menjadi satu nilai tambah kepada pembangunan diri pelajar. Kehidupan sebagai pelajar bukan hanya tertumpu kepada pencapaian akademik semata-mata. Penglibatan dalam kegiatan kokurikulum juga penting dalam membina keyakinan, kemahiran komunikasi, kepimpinan, kreativiti dan semangat bekerjasama. Perkara itu antara yang dikongsikan semasa majlis perasmian Nadi Aluah yang berlangsung kemarin di Dewan Taklim Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KUPA SB. Penubuhan Nadi Aluah di bawah kelolaan Pusat Bahasa KUPA SB merupakan satu inisiatif yang signifikan dalam memupuk minat, memperkukuh penguasaan serta meningkatkan penghargaan terhadap pelbagai bahasa dalam kalangan pelajarnya. Kelab tersebut berperanan sebagai wadah untuk menggalakkan pembelajaran, penguasaan dan penggunaan bahasa secara holistik melalui pelbagai aktiviti akademik, kebudayaan dan kemasyarakatan. British Army Garrison Seria dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah esok 5 Oktober disebabkan oleh penyucian tangki air British Army Garrison Seria. Sementara pekan Seria dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah Selasa 6 Oktober disebabkan oleh penyucian tangki air Pekan Seria, manakala Pekan Kuala Belait, Los Tanjung dan kawasan sekitarnya juga akan mengalami tekanan air rendah disebabkan oleh penyucian tangki air Nakhoda Ragam. Kerja-kerja penyucian tangki-tangki air berkenaan akan bermula pukul 8 pagi sehingga selesai. Sebarang aduan dan pertanyaan, hubungi Talan Darussalam 123 atau WhatsApp ke 8333123. Beralih ke berita antarabangsa. Pakistan bakal mengeksport 70,000 tan beras lagi ke Malaysia bermula Oktober hingga Disember ini, susulan usaha diplomatik dan komersial yang dilaksanakan atas arahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Pesanan ekspor baharu bagi beras berkenaan amat signifikan kepada sektor pertanian Pakistan. Menurut Shehbaz, meningkatkan akses ke pasaran global bagi komoditi pertanian Pakistan merupakan keutamaan tertinggi kerajaannya. Pakistan yang merupakan pengeluar utama beras basmati premium beraroma ekstra panjang telah mengenal pasti Malaysia berpotensi menjadi pasaran utama bagi pertumbuhan perdagangan komoditi. Negara tersebut juga berhasrat untuk meningkatkan ekspor daging ke Malaysia. Filipina pengerusi ASEAN menyuarakan kebimbangan terhadap serangan udara di negeri Rakhine, Myanmar yang menyebabkan kematian, kecederaan dan kemusnahan. Negara itu juga bersedia untuk memudah cara perbincangan dalam blok serantau berkaitan langkah terbaik membantu Myanmar. Sebagai pengerusi ASEAN, Manila berkata ia akan terus mengambil kira pandangan semua negara anggota dan terus dipandu oleh pendekatan berasaskan kesepakatan blok serantau itu. Filipina bersedia untuk memudahkan perbincangan dalam ASEAN mengenai cara membantu Myanmar selaras dengan aspirasi bersama untuk mencari penyelesaian. Di Thailand, banjir masih berlaku di 26 buah negeri dan Bangkok menjejaskan lebih 3 juta orang. Hujan lebat di kebanyakan kawasan negara itu dan pelepasan air dari utara yang mengalir ke dataran tengah telah menyebabkan banjir meluas. Jabatan Pencegahan dan Pemulihan Bencana telah menghantar kakitangan dan peralatan ke kawasan yang terjejas untuk percepat kerja saliran, membuka semula jalan dan mengurangkan paras air banjir. Pihak berkuasa setempat juga membantu mangsa banjir mengutamakan kumpulan yang terdedah dengan memindahkan mereka ke kawasan selamat serta menghantar makanan, air minuman, ubat-ubatan dan bekalan penting lain ke rumah yang terjejas. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Indonesia telah menggantung operasi pencarian di bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai.

dengan 55 orang masih dilaporkan hilang pada hari ke-21 operasi mencari dan menyelamat. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat berkata, penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya, manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota mencari dan menyelamat. Ferry Virgo Transport N yang membawa 243 orang terbalik di Laut Jawa pada 13 September selepas terputus hubungan semasa dalam pelayaran dari Surabaya di Jawa Timur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebelum tenggelam sepenuhnya. Dua kejadian gempa bumi sederhana dilaporkan berlaku di Indonesia pagi tadi, melibatkan wilayah Sumbawa dan Sumatera Utara. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, MIT Malaysia, gempa bumi pertama berukuran 6 magnitud, sementara satu lagi gempa bumi sederhana berukuran 5.8 magnitud direkodkan di Sumatera Utara. MIT Malaysia menjelaskan pemantauan berterusan sedang dijalankan dan orang ramai dinasihatkan mengikut maklumat rasmi yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Pertumbuhan suku tahunan ekonomi Vietnam meningkat lebih 9% dalam tempoh Julai-September dan yang paling pantas dalam 4 tahun. Demikian laporan data kerajaan Vietnam. Vietnam sudah lama mencapai kejayaan dalam kalangan ekonomi Asia dan kerajaannya menyasarkan pertumbuhan 2 angka dalam 5 tahun akan datang. Pejabat statistik negara itu melaporkan pencapaian pertumbuhan bagi 9 bulan pertama tahun ini adalah yang paling cepat untuk tempoh itu dalam 15 tahun. Ekspor pula meningkat lebih 24% dari tahun ke tahun, manakala import meningkat lebih 36%. Seorang pemandu hilang kawalan dan melanggar ke kawasan sekumpulan peminat Liga Rugby di Bandar Timur Australia Newcastle, mencederakan 10 orang termasuk kanak-kanak. Beribu-ribu penyokong telah berkumpul untuk memberi penghormatan kepada pasukan Liga Rugby setempat Newcastle Knights sebelum perlawanan akhir mereka menentang Sydney Roosters. Tetapi suasana merah itu bertukar menjadi tragedi apabila seorang peminat rugby berusia 18 tahun yang memandu secara tidak terkawal dengan merempuh orang ramai. Dua orang berada dalam keadaan cedera parah, anggota polis menahan pemandu terbabit untuk disoal siasat. Tiga orang pendaki terkorban dalam kejadian berasingan di kawasan utara dan selatan Pergunungan Alps, Jepun. Di kawasan Alps Utara, seorang pendaki ditemui roboh berhampiran Gunung Gaki Omachi, wilayah Nagano dan disahkan meninggal dunia. Mangsa dikatakan memulakan pendakian secara bersendirian pada 28 September lalu dan merancang untuk merentasi beberapa puncak termasuk Gunung Yarigatake. Seorang lagi pendaki berusia 61 tahun dilaporkan maut selepas terjatuh berhampiran Gunung Akaiwa ketika mendaki bersama seorang lagi individu. Kejadian serupa juga menimpa seorang lagi pendaki warga emas di Gunung Senjogatake yang terletak di antara wilayah Yamanashi dan Nagano. Mangsa juga dipercayai sedang mendaki secara bersendirian. Berita sukan seketika nanti. Sempena sambutan ulang tahun ke-40 Masjid Kampung Bengkurong, Jawatankuasa Pandu dan Jawatankuasa Kerja Sambutan Berkenaan mengadakan aktiviti riadah senaman aerobik. Acara berlangsung di kawasan letak kereta Masjid Berkenaan. Aktiviti yang disertai 100 orang itu dikendalikan oleh 3 orang jurulatih dari Pusat Kecergasan di negara ini. Sukan Asia Aichi Nagoya Jepun akan melabuhkan tirainya hari ini. Setakat ini, China mengungguli kedudukan kutipan pingat dengan meraih 169 pingat emas, diikuti Jepun 83 emas dan Korea mengutip 39 pingat emas. Pemain tenis asal Paraguay, Adolfo Daniel Vejo, mengecewakan pemain Itali Matteo Berrettini untuk mara ke peringkat suku akhir kejohanan terbuka ATP 500 Jepun. Vejo akan bertemu pemain dari Republik Czech, Jiří Leheka. Sebelum ini, Leheka menang ke atas peserta Perancis Hugo Humbert 5-7, 6-4 dan 6-4. Alina Chareva mengejutkan pilihan utama Elena Rybakina pada pusingan kedua kejohanan

0: Pablo Teater Bukacina di Beijing. Pemain kelahiran Rusia yang menduduki ranking ke-118 dunia itu menang 3-6, 6-4, 6-3 ke atas juara terbuka Amerika Syarikat baru-baru ini. Kekalahan tersebut menjadikan pemain Kazakhstan itu sebagai pemain kedua dalam sejarah WTA yang tewas dalam perlawanan pertama selaku pemain nombor satu dunia. Chareva seterusnya akan berdepan Sonny Catal selepas pemain Britain itu menewaskan pemain pilihan ke-31 dari negara tuan rumah Xin Yuwang. Sementara pemain pilihan ke-15 dari Rusia, Anna Kalinskaya, terpaksa menarik diri akibat masalah kesihatan dalam perlawanan menentang Xin Wenzheng. Elfyn Evans mengekalkan kedudukan pendahulu dengan jurang tipis dalam kejohanan rally dunia selepas hari ketiga rally Itali di Sardinia, sementara pencabar terdekat bagi gelaran tersebut, Oliver Solberg, mendahului perlumbaan. Solberg mendahului rakan sepasukannya di Toyota Gazoo, Sebastian Ogier, dengan Sami Pajari dari Finland ketinggalan 1 minit 06.3 saat untuk berada di tempat ketiga. Evans berada di tempat kelima di belakang Adrian Fomaux yang memandu Hyundai setelah ketinggalan 2 minit 38.4 saat di belakang pendahulu. Namun Evans akan memegang kelebihan penting sebanyak 6 mata mengatasi Solberg dalam merebut gelaran menjelang hari terakhir musim ini. Pajari pula akan ketinggalan 12 mata di belakang pendahulu kejuaraan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Yang Teramat Mulia Paduka Suri Pangeran Anak Isteri berangkat menyertai pertandingan Firefit Obstacle Challenge. Brunei City Festival menjadi ruang bagi mengukuhkan hubungan perniagaan. Pelibatan pelajar dalam kegiatan kurikulum penting dalam membina kemahiran komunikasi dan semangat bekerjasama. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Anita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 3 petang waktu negara Brunei Darussalam.

0: بيده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM. Hari ini pertemuan kita hari Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 4 Oktober 2026 Masih. Yang ada siri kedua bagi peringkat separuh akhir Bintang Harmony 2026 akan disiarkan pada pukul 1:30 tengah hari nanti. Jadi jangan ketinggalan mendengarkan persembahan mereka. Hayati dan nikmati setiap alunan dan kekuatan vokal yang bakal dipersembahkan oleh 30 peserta di pertandingan separuh akhir Bintang Harmony 2026. Satu pentas, satu impian melangkah menuju kegemilangan.

0: Bintang Harmoni.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Dari sesi pertama, 15 peserta sudah selamat bertanding, alhamdulillah, dan tinggal 15 orang peserta lagi yang Auda akan saksikan dan dengarkan. Jadi 30 orang peserta berbakat telah pun dipilih mara ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026 pada Januari lalu, bertempat di RTB Kompleks Sungai Akar dengan kira-kira 100 penyertaan dengan pilihan lagu masing-masing. Dan saya Wafa Muhammad.
2: Dan juga saya Wafi Anwar, host Auda untuk pertandingan ataupun peringkat separuh akhir pertandingan Bintang Harmoni 2026 Serlah Bakat Hebat Malar Segar. Yes. Dan kita kembali ke sesi yang kedua ni Wafa, di mana kita akan menyaksikan 15 persembahan lagi daripada peserta-peserta kita yang tidak kurang hebatnya.
1: Wah, okey. Jadi sekali lagi untuk pengetahuan penonton dan juga pendengar, objektif pertandingan Ani Wafi antaranya adalah untuk mencungkil dan mengetengahkan bakat-bakat nyanyian tempatan. Jadi selain itu juga, ia menyediakan platform untuk bakat dalam bidang seni mempopularkan semula lagu-lagu evergreen kepada generasi masa kini. Lagu pilihannya Wafi hendaklah terbitan 2016 ke bawah bagi yang memilih bahasa Melayu, dan juga tahun 2006 ke bawah bagi yang memilih bahasa Inggeris.
2: Ya betul, dan lagu-lagu yang dipilih setentunya evergreen ataupun malar segar. Dan inilah dia untuk sesi kedua ini Wafa. Setentunya lagu-lagu yang dipilih mengenangkan, membawa kita kembali ke zaman yang lalu. Kalau 90-an kita ni masih baby. Kita ni masih muda, tapi kita ni sudah Bintang Harmoni 2020. Baik, kita akan segera bersama dengan peserta-peserta kita. Kita yakin mereka sudah bersedia dan juga penuh tenaga. Dan kita tampilkan peserta kita yang ke-16 untuk pertandingan Bintang Harmoni 2026 peringkat separuh akhir. Peserta ke-16, kita persilakan Hajinal dengan lagu Isabella. Peserta ke-17, Afif Safwan dengan lagu Memburu Rindu. Dan peserta ke-18,
1: Din Saif dengan lagu Dia.
2: Kita saksikan bersama.

0: Itulah tadi Wafi, kita ada permulaan yang padu dan mantap. Betul. Dan juga sudah kita dengarkan ataupun sudah kita saksikan persembahan-persembahan yang cukup hebat.
1: Ya, betul. Itu tiga peserta pertama untuk sesi yang kedua. Menerusi peringkat separuh akhir pertandingan Bintang Harmoni 2026.
0: Betul. Jadi bukan sahaja sebenarnya peserta-peserta yang berdebar jantung, Wafia. Kita ni yang di belakang tabir pun juga kabak-kabak
1: ikut
0: sebenarnya.
1: Ikut juga kabak-kabak sebenarnya. Apalagi juri-juri kita ni yang memberikan markah untuk bisnes orang.
0: Oh, memang paning, Wafi. Ada 30 peserta. Betul. Apatah lagi pada kalian ni, pusingan kalian ni, hanya 10 orang peserta yang akan mara ke peringkat akhir.
1: Jadi dari 30, milih ke 10.
0: Oh, payah. Payah, Wafi.
1: Payah, payah, payah, payah, payah. Baik, kita terus bersama dengan peserta kita yang berikutnya ni. Wafa, menerusi Bintang Harmoni 2026 ni, jadinya kita ni akan menampilkan peserta-peserta berikutnya yang nama-nama mereka ni sebenarnya tidak asing lagi, terutama dalam pertandingan yang dianjurkan oleh Radio Television Brunei. Untuk itu kita persilakan terus Wafa, peserta kita yang ke-19, Nurul Mustafa dengan lagunya Yang Terindah Hanyalah Sementara.
0: Dan juga kita ada peserta ke-20, Aiman Noh dengan lagu Roman Cinta. Dan juga peserta ke-21, Syazah Hashim dengan lagu Jagalah Diri.
1: Kita ikuti bersama.

Kembali kepada kita bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni. Sebagai pantuan kita bersama, masuk tu menaikkan sembahyang Fiyo Aisyah. Ialah pukul 7.20 malam. Ikan lagu di spring dengan lagu Sampai Hati.

Terima minum alam. Selamat malam semuanya. Terima kasih kerana masih terus setia bersama kami di Harmoni FM dalam rangkaian Simfoni Harmoni untuk malam ini. Dengarkan lagu dari Maslina dengan lagu Mainan Jiwa.

Baiklah, tepat 8 malam nanti beritakan kudara. Segmen ucapan tahniah dan juga ucapan ulang tahun akan bersama bermula 8.30 malam nanti.

الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل

الآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.

يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم

0: negara. Melalui transformasi teknologi dan penglibatan belia, sektor tersebut berpotensi besar mempelbagaikan ekonomi negara. Beberapa strategi dirangka untuk membantu meringankan beban kos teknologi. Di bawah program pendedahan belia berteknologi tinggi, para peserta program penempatan di kawasan kemajuan pertanian KKP Tungku dibekalkan dengan geran bantuan asas peralatan dan bimbingan perniagaan. Ikuti perkongsian Awang Herman bin Haji Abu dan Awang Haji Nur Azri bin Haji Muhammad Nur, penolong-penolong pengarah pertanian dan agri makanan.
1: Jabatan Pertanian akan memperkenalkan satu program yang dipanggil Agripina Incubator bagi belia-belia, di mana mereka diperlukan hanya masuk ke program tersebut dan terus mengusahakan tanaman-tanaman yang dirancang. Jadi segala infrastruktur dan fasiliti-fasiliti pertanian disediakan terlebih awal.
2: Jabatan Pertanian dan Agri Makanan memang bekerjasama dengan agensi-agensi yang boleh membantu dalam untuk mendapatkan kapital-kapital inilah. Untuk pasal we know that pengusaha-pengusaha belia kita ni memang ada challenge dan isu untuk mendapatkan dana-dana tersebut.
0: Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
3: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLEAF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLEAF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. BLEAF on course for success.
4: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Majlis sambutan 40 tahun Jubli Delima mantan penuntut Maktab Perguruan Agama Seri Begawan sesi 1983-1986 diadakan petang kemarin di sebuah restoran di Kampung Jerudong. Majlis bertujuan memperingati 4 dekad perjalanan para mantan penuntut yang telah bergelar pendidik, di samping mengeratkan kembali silaturahim dan mengenang jasa serta kenangan bersama. Berbagai aspek penting berkaitan ibadah haji dan umrah, termasuk tata cara pelaksanaan serta persediaan dari segi mental dan fizikal, ditekankan kepada peserta kursus ibadat haji dan umrah daerah Temburong. Kursus berkenaan bertujuan menyebarluaskan ilmu mengenai manasik haji, di samping memberikan kefahaman dan kesedaran mengenai kewajipan menunaikan ibadah haji kepada mereka yang berkemampuan. Selain memberi galakan kepada orang ramai untuk menanam azam serta mula membuat persediaan dan simpanan bagi tujuan menunaikan ibadah haji dan umrah, kursus berkenaan membantu peserta mempersiapkan diri dari aspek fizikal, mental, spiritual dan material, khususnya sebagai persediaan awal bagi jemaah. Kursus berlangsung di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Brunei City Festival 2.0 edisi Tutong menjadi platform memperkukuhkan jaringan antara usahawan tempatan dan luar negara, di samping membuka peluang untuk berkongsi pengalaman serta strategi pemasaran dalam usaha mengembangkan perniagaan. Sepanjang festival berlangsung, pelbagai aktiviti dan pengisian disediakan bagi memberikan pengalaman yang menarik kepada para pengunjung. Ikuti perkongsian daripada Pengiran Dr. Haji Haris bin Pengiran Haji Duraman, Pengurus Riza Fudelana Management Services, Awang Haji Abdul Khalid bin Haji Awang Muhaimin, pengasas The Curry Puff Factory Brunei Darussalam, Abdul Fatah bin Cik Omar, media partner Mr. Yogurt, Dayang Nur Sabariah binti Haji Muhammad Yasin, syarikat Riza Farming, dan Zaidi Idrus bin Haris, pengasas Ardam Lawas.

0: Ini adalah salah satu daripadanya arah tuju yang kami perlukan untuk menggalakkan pertukaran budaya dan hubungan perniagaan. Di samping itu juga meriahkan aktiviti ekonomi di daerah-daerah di negara ini, insyaAllah. Juga ianya mewujudkan platform untuk mengeratkan hubungan antara komuniti, usahawan dan peniaga, orang-orang katanya.
1: Para belia, alhamdulillah bagus. Sebabnya itu yang kami mahukan. Kami sebagai golongan orang tua, kami mau penerus untuk menjayakan apa namanya ni, bisnes ini.
2: Wendo-wendo boleh bersatu hati dan untuk macam untuk anak-anak muda dekat Brunei boleh bekerja dan banyak daripada Brunei pun boleh menaik taruhkan lagi dalam segi booth dan dari segi setak.
3: Dapatkan memperkenalkan dan mempromosikan produk jualan ayam salai kami dan juga ayam daripada Reza Fadlana Farming.
4: Sebab kita bahagian Brunei ini, Lawas Limbang, Mirik, peminat adama ini tinggilah. Itu membuat kami beranilah datang kemari mencuba jual kuih tradisional ini.
5: Sebahagian jalan di jalan utama Salambikar akan ditutup sementara hari ini bagi kerja-kerja menurap semula jalan raya. Jabatan Kerja Raya memaklumkan kerja-kerja akan bermula pada pukul 7 malam sehingga 6 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Berita sukan selepas ini. Kementerian Pendidikan menganjurkan kejohanan Tenpin Bowling sempena Hari Guru ke-36 petang kemarin di Golden Bowling di Airport Mall. Kejohanan dibahagikan kepada 4 kategori. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka, Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan. Kejohanan golf anjuran Kelab Golf Pantai Mentiri berakhir dengan majlis penyampaian hadiah. Diadakan di kelab berkenaan, penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 3 kategori dipertandingkan. Acara dianjurkan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dengan kerjasama Shahni Event Management menganjurkan Festival Belia Tutong bertemakan Gaya dan Stamina. Diadakan di gelanggang luar, Tracks Kompleks Sukan Tutong, festival menyediakan platform pertandingan ketahanan stamina dan fizikal yang diinspirasikan dari konsep pertandingan Sukan High Rocks namun diubah suai mengikut kesesuaian dan tema program. 2 kategori dipertandingkan dan disertai 33 orang. Pelepasan peserta disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ia merupakan salah satu inisiatif Jabatan Belia dan Sukan, Cawangan Daerah Tutong melalui penglibatan dan kerjasama bersama pihak bukan kerajaan dalam menjayakan program pembangunan belia di bawah kendalian Jabatan Belia dan Sukan selaras dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Kejohanan Liga Super Sepak Takraw Taip Terbuka 2026 bakal membuka tirainya pada 9 Oktober. Kemarin diadakan mesyuarat bersama pengurus dan jurulatih pasukan yang berlangsung di Kompleks Sukan Sungai Kebun. Kejohanan anjuran Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taip dan dikendalikan oleh Persatuan Sepak Takraw Negara Brunei Darussalam, Pesta Baru dan Jabatan Belia dan Sukan akan mempertandingkan 2 kategori iaitu Liga Perdana dan Liga Amatur. Mesyuarat antara lain memberi penerangan mengenai syarat-syarat penyertaan dan juga dari segi teknikal kejohanan diikuti dengan undian bagi penentuan kumpulan. Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FAB terus berusaha memperkukuh asas pembangunan bola sepak di negara Brunei Darussalam melalui kerjasama dengan FIFA dan pihak-pihak berkepentingan bola sepak antaranya melalui penganjuran program analisis bola sepak amatur FIFA. Diadakan di Dewan Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, program setelah sehari itu menghimpunkan pihak-pihak berkepentingan utama untuk meneliti dan menilai landscape bola sepak amatur di negara Brunei Darussalam. Darussalam. Komponen utama program ialah pembentangan dan perbincangan mengenai laporan negara analisis persekitaran bola sepak amatur. Laporan tersebut akan menjadi asas untuk meneliti persekitaran bola sepak amatur sedia ada di negara ini serta membantu mengenal pasti keutamaan pembangunan dan bidang-bidang yang berpotensi untuk ditambah baik. Disampaikan sekali lagi berita utama. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat menyertai pertandingan Firefit Obstacle Challenge. Penglibatan aktif golongan belia dalam sektor pertanian berpotensi membantu negara mencapai sara diri dalam penghasilan makanan. Brunei City Festival 2.0 edisi Tutong memperkukuhkan jaringan antara usahawan tempatan dan luar negara. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimi Mahaji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita sukan akan dapat diikuti pada pukul 9 pagi nanti waktu negara Brunei Darussalam.
7: Haruni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auda. Haruni FM.
8: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ya, semoga terus terhibur ya, sepanjang bersama kami di Harmony FM. Itulah tadi Auda ya bersama Ira Fazira sekali lagi dengan lagu Hanya di Mata. Ya, hanya di mata yang mampu bercerita, tersimpan kisah yang tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata ya. Ada rindu yang disembunyikan, ada luka yang dipendam, dan ada rasa yang tetap tinggal meskipun bibir memilih untuk diam. Oh, itulah dia. Ya, kadang-kadang Auda kita tidak perlu banyak bicara ya, kerana mata sudah cukup untuk menceritakan semuanya. Di sebalik senyuman ada hati yang sedang menahan rindu. Di sebalik diam ada perasaan yang masih belum selesai. Dan di sebalik pandangan yang singkat mungkin tersimpan seribu cerita tentang seseorang yang masih kita sayang walaupun terpaksa kita lepaskan ya. Kerana ada masa yang tidak mampu dilepaskan, kerana ada rasa yang tidak mampu kita lepaskan, hanya mampu dirasakan. Dan ada cerita yang tidak pernah terucap tetapi tetap hidup di dalam hati kita.

Baiklah, terus lagi ucapan-ucapan tahniah diterima dan terus lagi ya rakan-rakan WhatsApp menyapa Harmoni FM di pagi Isnin ini. Ya, selamat ulang tahun hari ini 5 Oktober 2026 yang ke-51 tahun ditujukan kepada Pengiran Supandi bin Pengiran Haji Muhammad Daud dengan doa yang semoga Allah sentiasa menggunakan umur yang panjang, diluaskan rezeki ya seperti air zam-zam yang sentiasa mengalir, dan dikurniakan kesihatan tubuh badan yang baik berpanjangan, juga sentiasa gembira di samping keluarga tersayang. Ini ucapan daripada Adinda dan keluarga yang berada di Katuk B. Ya, daripada Hassan 214. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Hassan. Katanya cuaca di kawasan Neski dan Aku Nerak Jati Lorong 3 Selatan Suria alhamdulillah baik dan cerah ketika ini. Terus lagi ya, ucapan tahniah selamat ulang tahun buat Abdul Ghani Pengiran Haji Basi, semoga dipanjangkan umur, sihat walafiat berpanjangan, juga bahagia selalu ya. Ini ucapan daripada keluarga besar Pengiran Haji Basi bin Patih Jalil. Itulah dia, baik ringkas saja ucapannya ditujukan tadi ya, ucapan selamat ulang tahun buat Abdul Ghani ya, Pengiran Haji Basi. Baik, terima kasih juga Rozi yang berada di Sungai Bunga juga menyapa Harmoni FM. Katanya cuaca di sana alhamdulillah ya baik ketika ini. Ini pula ya, lagi ucapan tahniah diterima. Happy birthday, Sanahelwa dan selamat hari jadi ditujukan kepada Muhammad Irfan Danish bin Ahmad Humaizi dengan doa buatnya. Semoga Allah SWT sentiasa memuliakanmu, panjang umur lagi diberkati, juga sentiasa dalam kesihatan yang baik berpanjangan, melakukan segala amal ibadah, juga bahagia bersama keluarga tersayang, diluaskan rezeki dan sentiasa diberkati Allah, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala daripada perkara-perkara yang tidak diingini ya, serta amal ibadah diterima Allah, dan ya Allah kelak jadi kelak dia dan semua ahli keluarga kami sebagai penghuni syurga-Mu. Amin amin amin ya rabbal alamin. Ucapan dari keluarga besar Aswik ASWIQ di Katuk B. Baik, terima kasih juga Zleha Osman atau Nenek Leha yang

Berada di Kiudang juga menyapa Harmony FM ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, katanya selamat pagi Isnin, selamat bertugas. Terima kasih buat keluarga Osman Ali yang berada di rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang Tutong Lumut KB Tanah Jambu, juga di Telisai ya, Skim Tanah Kurnia Nak Jati Telisai sebetulnya, Muka dan Muka Sarawak Malaysia. Kakak ipar Salma binti Jumat yang berada di Bukit Bendera Tutong, buat keluarga Haji Anis yang berada di Kilanas dan Tanjung Maya Tutong, keluarga Rasin Kak Haji Habibah binti Haji Ahmad yang berada di Kampung Pak Nunuk, keluarga Jumat bin Hamid, Kak Halimah binti Haji Sulaiman yang berada di Bukit Sibut, juga buat Kak Pengiran, Kakak Pengiran Aisyah binti Pengiran Damit yang berada di Kampung Suran, ya, Kak Haji Zainab Haji Mak Yusof yang berada di Kampung Kiudang, dan untuk semua katanya pendengar Setia Harmoni FM ya. Baik, ketika ini sedang bertugas ya. Itulah ya, jaga diri dan keluarga. Semoga kita ini sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Semoga sehat-sehat selalu. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Zuleha Osman atau Nenek Leha yang berada di Kampung Kiudang yang bertugas ketika ini.

0: Ada yang bertanyakan ya, judul lagu tersebut dari Malisa, Rapuhnya Cintamu. Sebagai terus terhibur ya, sepanjang bersama kami, ya udara punya cinta, kerana bukan kerana tidak rasa ya, tetapi kerana terlalu banyak yang dipendam. Cinta yang pernah begitu kuat, boleh retak hanya kerana kata-kata, jarak, salah faham dan hati yang mulai berubah. Ya, namun Auda selagi masih ada rasa, jangan terlalu cepat melepaskan, kerana mungkin yang kita perlukan bukan perpisahan ya, tetapi sedikit ruang untuk saling memahami. Dan jika akhirnya cinta itu tetap pergi, biarkan ia pergi dengan kenangan yang indah, bukan dengan kebencian.
1: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga, dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099, termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
2: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhal yawmi wa khaira ma fih wa na'udhu bika min sharri hadhal yawmi wa sharri ma fih. Allahumma tahhir kulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini, dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: kenapa lain usul jalannya ke hitam tuanya? Dia tinggal lingguk. Indah pernah macam mana. Eh, cuba aku berhenti sekejap kesiringannya.
1: Pastikan habis kita berhenti di tempat yang selamat.
0: Nah, sudah nyangkuk pancit. Eh, dari aku bercakap. Baik, tak kutukar dua tayar kuan. Adih, indah dia coba ekspiar tayar kuan ni.
1: Pastikan juga tayar simpanan habis kita masih dapat digunakan.
2: Baik, sekarang pukul 8 pagi. Ya, terus lagi saya membacakan ucapan-ucapan tahniah diterima di pagi Isnin ini. Baik, ini dia ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat ulang tahun ditujukan buat suami, itu Pengiran Hadi Syam bin Pengiran Omar. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat walafiat berpanjangan ya. Amin, amin, amin. Ucapan daripada isteri yang selalu menyayangi anak-anak, anak menantu dan cucu yang menyayangi sayang selalu, kata mereka. Ini pula, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Isnin. Cuaca masa ini di rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang Tutong cerah, katanya bersinar matahari. Masa ini sedang menyiapkan barang untuk berjual karang tengah hari di Pasar Tutong. Semoga ada manisnya jual. Amin, amin, amin. Ya, sambil ketika ini sambil mendengarkan Harmoni FM. Harmoni pujaan hati ramai. Wah, itulah dia. Baik, terima kasih Rosidah Muhammad alias yang berada di rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang Tutong. Semoga semakin luas rezeki ya. Rezeki berniaga. Juga menyapa Harmoni FM daripada Haji Awang #1963 yang berada di lambak kanan kawasan Dua Negara Brunei Darussalam. Terima kasih Tuan Haji. Ya, terima kasih juga Sarbanun K menyapa Harmoni FM. Baiklah, ini pula assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ucapan selamat hari lahir untuk anak kami yang ke-10 tahun, itu Muhammad Akil Ridwan bin Awang Asli. Semoga membesar dengan sihat ya, menjadi anak yang bijak pandai, ya, soleh dan juga menjadi kebanggaan kedua ibu bapa dan keluarga ya. Kakak dan seluruh kaum keluargamu, kami sayang Akil. Salam sayang dari baba, mama dan kakak. Ini pula salam helwa, happy birthday, selamat hari jadi buat Nur Azmina Ardini binti Ahmadi. Semoga sentiasa dirahmati Allah dan dikurniakan kesihatan dan juga keafiatan yang sempurna lagi berkekalan ya. Juga dikurniakan umur yang panjang, lagi berkat, dimurahkan serta diluaskan rezeki, dilindungi dari bahaya dan perkara-perkara yang tidak diingini dan sentiasa dirahmati Allah jua dengan kegembiraan yang berpanjangan bersama semua keluarga tercinta di dunia hingga ke syurga Allah. Dan didoakan seiring dengan usia yang bertambah, semoga semakin disayangi Allah, pahala terus bertambah, segala urusan dipermudahkan ya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, terima kasih juga Haji Husni atau Haji Rosni menyapa Harmoni FM di pagi ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat bertugas, katanya sudah sarapan sudah tadi ya. Baiklah, semoga ceria selalu, dipanjangkan umur, sehat walafiat, rezeki tidak putus-putus ya, dan juga bahagia bersama keluarga tersayang, katanya buat cucu pertama itu Amir Mahadi atau Hakimi bin Muhammad Muhammad Amirul Azmi yang ke tahun 6 ya, bersekolah di sekolah rendah yang kampung Bukit Beruang Tutong ya.